Selamat berpuasa kepada semua Muslimin dan Muslimat di mana sahaja anda berada. Selamat mendengar pelbagai rancangan menarik daripada Muslim Community Radio 92.1 FM. Serai. Serai adalah rumput tropika yang tumbuh tinggi. Batang dan daun segarnya mempunyai bauan seperti lemon yang segar dan ia mempunyai daun yang panjang seperti lembing di bahagian atas dan berpejal beberapa inci panjang pada bahagian akhir sebelum akar. Sebagai rempah, serai segar dipilih kerana rasa dan keharumannya. Keistimewaan serai ini adalah kerana semua bahagiannya seperti daun, batang, akar dan bunganya berpotensi untuk dijadikan sebagai ubatan. Serai umumnya dikenali sebagai tumbuhan yang akar dan batangnya sering digunakan sebagai rempah penyedap masakan. Terdapat dua jenis serai yang biasa digunakan oleh pengamal perubatan dan rawatan tradisional untuk dijadikan ubatan, iaitu serai biasa ataupun serai wangi. Perbezaan di antara serai biasa dan serai wangi dapat dilihat pada daunnya. Serai biasa, daunnya tumbuh secara menegak ke atas, manakala serai wangi, tumbuhnya kelompok merimbun dan daunnya tumbuh secara melepai ke tanah. Tanaman serai digunakan dalam pelbagai kebudayaan. Minyak dari tumbuhan ini banyak digunakan dalam industri kosmetik untuk pembuatan minyak wangi dan sabun. Serai juga banyak digunakan dalam masakan seperti kari daging, ayam, makanan laut dan sayur-sayuran di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Sri Lanka dan India. Ia sebati dengan masakan bersantan, terutamanya dengan ayam ataupun makanan laut, dan terdapat pelbagai resepi yang tidak terkira dari Thailand dan Sri Lanka yang mengeksploitasi kombinasi ini. Serai dianggap diuretik, tonik dan perangsang. Ia menggalakkan penghadaman yang baik dan penyediaan serai dengan lada telah digunakan untuk melegakan masalah haid dan rasa loya. Ia mendorong pengeluaran peluh untuk menyejukkan badan dan mengurangkan demam. Ia juga terkenal sebagai penghalau serangga dan juga penyembur kimia. Serai banyak dikomersialkan sebagai minyak citronella dan lilin untuk menghalau serangga, nyamuk dan sebagai pengharum rumah. Selain daripada itu, daun serai dapat digunakan untuk menghilangkan hanyir pada daging itik dan kambing. Daun serai yang dibalut dengan batu panas boleh digunakan untuk tuaman dan bertungku pada kawasan urat saraf yang lemah, penyakit bisa otot-otot, sendi serta mengecutkan rahim yang bengkak. Semoga bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat berpuasa dan selamat berbuka pada hari ini.

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم كتابه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. Saudara-saudaraku yang seiman, orang yang cerdas dan pandai adalah orang yang mencari bekal dari dunianya untuk akhiratnya, dan tidak menjual akhiratnya dengan harta dunia apapun. Kita tahu bahwa di akhirat sebagian orang masuk surga dan sebagian lagi dicampakkan di dalam neraka. Surga dan neraka adalah dua tempat yang tidak ada tempat bagi manusia selain keduanya. Oleh karenanya, lihatlah wahai saudaraku, apa yang engkau pilih untuk dirimu. Surga disediakan bagi orang-orang yang beriman, sedangkan neraka disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk surga, baik dari segi makanan, minuman, pakaian, bentuk dan badan mereka semuanya tidak sama. Dari segi makanan, penduduk surga seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 20 dan 21. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebutkan, قُطُوفُهَا دَانِيَةً كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 23 dan 24. Sedangkan makanan penduduk neraka adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tiadalah memperoleh makanan selain dari pohon dhari', pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 6 dan 7. Ad-dhari' adalah pohon yang menjijikkan, baunya tidak sedap dan buahnya tidak enak. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, Inna syajarata zakkum ta'amul athim, kalmuhli yaghli fil butun, kaghalyil hamim. Sesungguhnya pohon zakkum itu makanan orang-orang yang berdosa. Ia bagaikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَا تُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 36 dan 37. Saudara-saudaraku yang seiman, pasti tidaklah sama antara penduduk neraka dan penduduk surga. Tidaklah sama minuman penduduk surga dan minuman penduduk neraka. Penduduk surga diberi minuman dari Ar-Rahiq, sebuah mata air di surga yang bercampur dengan minyak misik. Dihidangkan dalam tempat yang indah, ditutup dengan misik pula. Isinya bercampur dengan tasnim, yaitu sebuah mata air di surga yang tinggi derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, Yusqawna min rahiqim makhtum, khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, wa mizajuhu min tasnim, aynan yashrabu bihal muqarrabun. Mereka diberi minum dari Ar-Rahiq, tutupnya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Campurannya adalah dari

tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 25-28. Sedangkan minuman penduduk neraka adalah air yang panas. Allah Ta'ala berfirman, La yadhukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain hamim dan ghassaq. Al-Quran Surat An-Naba ayat 24 dan 25. Al-hamim adalah minuman yang panas sekali, sedangkan al-ghassaq adalah cairan yang mengalir dari kulit-kulit penduduk neraka, kemudian diminumkan kepada mereka oleh para malaikatul azab, sehingga usus-usus mereka terurai-berai. Sungguh menjijikkan minuman penduduk neraka. Allah Ta'ala berfirman, Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Dan jika mereka meminta minuman, niscaya mereka akan diberi minuman dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Saudara-saudaraku yang seiman, dalam hal pakaian, tidaklah sama pakaian penduduk surga dengan pakaian penduduk neraka. Pakaian penduduk surga adalah pakaian dari sutra, sutra yang tipis atau sutra yang tebal. Allah Ta'ala berfirman, وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau, dan sutra yang tebal, dan diberikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 21. Sedangkan penduduk neraka, pakaian mereka terbuat dari api. Allah Ta'ala berfirman, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. Maka orang yang tidak beriman akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 19. نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Saudara-saudaraku yang seiman, wajah dan tubuh penduduk surga juga tidak sama dengan wajah dan tubuh penduduk neraka. Penduduk surga dalam bentuk Nabiullah Adam alaihissalam, dengan tinggi badan 60 hasta dan lebarnya 7 hasta, dengan wajah-wajah yang rupawan, menyerupai ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan penduduk neraka, Allah besarkan ukuran badan mereka agar semakin merasakan siksaan. Satu gigi belakang orang yang tidak beriman di hari kiamat dibesarkan oleh Allah seperti gunung Uhud, dan jarak antara dua pundak mereka adalah jarak tempuh 3 hari perjalanan. Setiap kulit mereka yang matang diganti dengan kulit yang baru. Allah Ta'ala berfirman, Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 56. Saudara-saudaraku, Allah Ta'ala berfirman tentang penduduk neraka, Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 7. Jadi, orang-orang yang tidak beriman ketika dilemparkan ke dalam neraka, mereka dilemparkan seperti kayu bakar yang dilemparkan ke dalam api yang besar. Mereka pun akan mendengar suara yang keras dan mengerikan, seperti suara keledai, dikarenakan besarnya api neraka yang menyala-nyala dan mendidih. Sedangkan penduduk surga, mereka tidak akan mendengar di surga perkataan yang tidak baik, perkataan yang mengandung dosa, atau perkataan yang mengganggu mereka.
Allah Ta'ala berfirman, La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan tidak pula mereka mendengar perkataan yang menimbulkan dosa, akan tetapi mereka mendengar ucapan salam. Saudara-saudaraku yang seiman, hendaklah masing-masing dari kita berintrospeksi diri dan berfikir, apakah ia sudah mempersiapkan bekal untuk hari kiamat, agar ia termasuk orang-orang yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wujuhun yawma'idhin na'imah, lisa'iha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'aynun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariq masfufah, wa zarabiyyu mabthuthah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya dalam surga yang tinggi, tidak mendengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir, di dalamnya ada tahta-tahta yang tinggi, gelas-gelas yang terletak di dekatnya, bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Al-Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 8-16. Semoga kita termasuk penduduk surga yang digambarkan di dalam ayat tersebut. Adapun penduduk neraka, Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dhari', pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 2-7. Saudara-saudaraku, seorang pujangga Arab mengatakan, Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu, falaita sya'ri ba'dal babi maddaru, ad-daru jannatu adnin in amilta bima, yurdil ilaha wa in farratta fannaru, huma masfirani ma lil mar'i ghairuhuma, fanzur li nafsika madha anta takhtaru. Kematian adalah pintu yang semua orang akan memasukinya. Gerangan tempat apakah di balik pintu tersebut? Tempat tersebut adalah surga jika engkau melakukan amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Dan jika engkau beramal buruk, maka tempat tersebut adalah neraka. Surga dan neraka adalah tempat kembali seseorang yang tiada tempat kembali selain keduanya. Maka renungkanlah untuk dirimu apa yang engkau pilih dari keduanya. Wahai saudaraku, lihatlah apa yang telah engkau persiapkan, satu tempat yang mana engkau akan menempatinya kelak di akhirat. Tidak ada tempat kembali kecuali surga atau neraka. Tidaklah sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan belajar ilmu agama yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk kita pelajari semuanya. Laksanakanlah perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya, agar engkau selamat dari siksa api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduhan nasu wal hijarah, 'alaiha malaikatun ghilazun shidad, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Semoga
kita termasuk orang-orang yang selamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk penduduk surga. Amin ya Rabbal Alamin.

dari kabilah Quraisy ternamah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu. Bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد طه الأمين سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلمكم بالله عز وجل وأخشاكم له رواه أحمد في مسنده Demi Allah, akulah orang yang paling tahu dan paling takut kepada Allah di antara kalian semuanya. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keistimewaan dirinya. Beliau yang sangat tinggi ilmunya tentang Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Dikarenakan ilmu tentang Allah, ma'rifat kepada Allah adalah ilmu yang paling agung, ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling wajib dan paling diutamakan di atas ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti ditunjukkan oleh firman Allah di dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Maka tetaplah meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa orang-orang mukmin. Laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Al-Quran Surat Muhammad ayat 19. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mendahulukan perintah untuk bertauhid sebelum perintah untuk beristighfar. Karena tauhid berkaitan dengan ilmu usuluddin, sedangkan istighfar berkaitan dengan ilmu furu'. Oleh karenanya, Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat, beliau mengatakan, I'lam, annal fiqha fid din afdalu minal fiqhi fil ahkam. Ketahuilah bahwa mendalami pengetahuan tentang usuluddin, ilmu aqidah, ilmu tauhid, lebih utama daripada mendalami tentang hukum-hukum furu'. Saudara-saudaraku, ilmu tauhid memiliki keutamaan di atas ilmu-ilmu yang lainnya, karena ia berkaitan dengan pengetahuan yang paling mulia, yaitu ma'rifatullah dan sifat-sifat yang layak baginya. Tauhid menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah meniadakan tashbih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan meniadakan ta'til, mengingkari adanya Allah dan sifat-sifatnya. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi, tauhid dibangun atas dasar mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah seperti ilmu, qudrah, dan iradah, disertai dengan menafikan tashbih, yaitu menyerupakan Allah dari makhluknya, disertai dengan mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Hal ini diambil dari firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Atau firman Allah Ta'ala, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara dengan Dia. Atau firman-Nya, walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Allah mempunyai sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat-sifat selainnya, dan Dialah yang Maha kuat lagi Maha bijaksana. Atau firman-Nya, fala tadribu lillahi al-amthal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan serupaan-serupaan bagi Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', adalah ayat yang paling tegas yang berbicara tentang tanzih. Karena dari ayat inilah dipahami at-tanzih al-kulli, mensucikan Allah dari menyerupai seluruh makhluknya.
Tafsir ayat ini adalah bahwa Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dari segi apapun. Jadi ayat ini menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah, seperti sifat lemah, bodoh, mempunyai ukuran, mempunyai warna, anggota badan, bentuk, rupa, dan ketersusunan. Sedangkan firman Allah Ta'ala, wa huwa as-sami'ul basir, menetapkan sesuatu yang layak bagi Allah. Mendengar adalah sifat yang layak bagi Allah. Demikian pula melihat adalah sifat yang layak bagi Allah. Dalam ayat ini Allah mendahulukan tanzih, supaya tidak ada prasangka keliru bahwa pendengaran dan penglihatan Allah seperti pendengaran dan penglihatan makhluknya. Jadi Allah Ta'ala melihat tanpa membutuhkan seberkas cahaya atau kelopak mata. Allah mendengar tanpa membutuhkan telinga, lubang, telinga ataupun alat yang lainnya. Karena Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Allah bukan jisim atau benda dan Allah tidak menyerupai jisim atau benda. Saudara-saudaraku yang seiman, menafikan jisim dan sifat-sifatnya dari Allah adalah perkara yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Perkara yang secara langsung ditegaskan oleh para ulama as-salafus sholih. Bahkan al-imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, nama-nama segala sesuatu diambil dari syariat atau bahasa. Sedangkan ahli bahasa meletakkan nama ini, yaitu jisim, untuk sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, ketersusunan, dan memiliki bentuk, padahal Allah Maha Suci dari semua itu. Begitu pula tidak ada dalam syariat Islam penetapan jisim bagi Allah. Sehingga tidaklah benar penggunaan kata jisim bagi Allah secara syarak ataupun bahasa. Pernyataan Al-Imam Ahmad diriwayatkan oleh Abul Fadl At-Tamimi, pemimpin ulama mazhab Hambali di Baghdad pada masanya. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibu Ahmad. Saudara-saudaraku, makna perkataan Al-Imam Ahmad secara global, bahwa nama-nama segala sesuatu diketahui dari bahasa atau dari syarak. Ada beberapa hal yang diketahui namanya dari bahasa, seperti rojulun, seorang laki-laki, atau farosun, seekor kuda. Ada juga benda-benda, nama-nama yang diketahui namanya dari syarak. Seperti sholat adalah istilah dalam syarak. Dalam bahasa, jisim digunakan untuk sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, ketersusunan, dan gambar. Sedangkan Allah Ta'ala tidaklah disifati dengan satupun dari sifat-sifat tersebut. Jika tidak demikian, maka niscaya Allah menyerupai makhluknya. Dan hal ini bertentangan dengan firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'." Kemudian, seandainya Allah adalah jisim yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, ketersusunan, dan gambar, maka niscaya dia membutuhkan kepada yang mengkhususkannya dengan panjang tersebut, dengan lebar, kedalaman, ketersusunan, dan gambar tersebut. Padahal sesuatu yang membutuhkan tidaklah sah secara akal untuk menjadi Tuhan. Jadi makna jisim tidak boleh disifatkan kepada Allah, baik secara syarak ataupun akal. Sedangkan lafaz jisim tidak terdapat penggunaannya dalam syarak untuk Allah. Dalam hukum syarak, tidaklah boleh menamakan Allah kecuali dengan nama yang ia sebutkan sendiri, yakni dengan nama yang telah ditetapkan oleh syarak, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, Abul Hasan al-Ash'ari dan yang lainnya. Demikian pula, Allah tidak boleh disifati kecuali dengan sifat yang ia sebutkan untuk dirinya. Dengan demikian, menisbatkan nama jisim kepada Allah Ta'ala adalah perkara yang salah. Bahkan pengarang kitab Al-Khisal mengutip dari Imam Ahmad sendiri yang mengkafirkan orang yang mengatakan Allah adalah jisim tetapi tidak seperti jisim-jisim yang lainnya. Perkataan Imam Ahmad ini sesuai dengan perkataan Imam Mujtahid yang lainnya, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, juga mengkafirkan orang yang mujassim, sebagaimana dikutipkan oleh Al-Imam Asy-Syuuti dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nadha'ir.
Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Minhajul Qawim, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa Al-Qarafi dan lainnya meriwayatkan dari Al-Imam Ash-Shafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, dan Al-Imam Abu Hanifah, bahwa mereka mengatakan telah keluar dari Islam orang-orang yang meyakini arah dan tajsim bagi Allah. Artinya mereka mengkafirkan orang yang menisbatkan kepada Allah jisim dan sifat-sifatnya, atau keberadaan di suatu arah, karena itu semua termasuk sifat-sifat manusia. Padahal, Al-Imam As-Salafi, Abu Ja'far At-Tahawi, dalam akidahnya yang ia tegaskan bahwa akidah tersebut adalah penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan di dalamnya, وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia, maka dia telah keluar dari Islam. Jelas, jisim dan sifat-sifatnya, ketersusunan, gambar dan bentuk, semua itu termasuk sifat-sifat manusia. Jadi, barang siapa yang menisbatkan salah satu di antara sifat-sifat tersebut kepada Allah, maka dipastikan telah keluar dari agama Islam. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari telah menegaskan dalam kitabnya An-Nawadir. Beliau berkata, "Man i'taqada anna Allah jismun fa huwa ghairu 'arifin bi rabbih wa innahu kafirun bih." Barang siapa meyakini bahwa Allah adalah jisim, maka ia tidak mengenal Tuhannya dan telah berbuat kekufuran kepadanya. Ya Allah, dengan kemuliaan para nabi dan para rasul, para wali dan orang-orang yang soleh, dan dengan derajat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, serta ulama yang mengamalkan ilmunya, tetapkanlah kami dalam akidah mereka, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang membela agama dan membantah orang-orang yang sesat, yang menyimpang dari ajaran agama ini. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.